obukulu bwa mukama fumitiriza ku bulungi bwe ekitiibwa kye tekyenkanika Bayibuli egamba ery'erinnya lya Yesu.